0: Me jina Yesu mmoja so. Apembia ema nyama boni tutunipa.
1: Apembia ema nyama boni tutunipa.